Kadi, Tuna Gadambua, Wana Tia Pandu Kadi, Tuna Gadambua, Wana Tia Pandu Kadi, Tuna Gadambua, Wana Tia Pandu Kadi, Tuna Gadambua, Wana Tia Pandu Kadi, Tuna Gadambua, Wana Tia Pandu Kadi, Tuna Gadambua, Wana Tia Pandu Kadi, Tuna Gadambua, Wana Tia Pandu Kadi, Tuna Gadambua, Wana Tia Pandu Kadi, Tuna Gadambua, Wana Tia Pandu Kadi, Tuna Gadambua, Wana Tia Pandu Kadi, Tuna Gadambua, Wana Tia Pandu Kadi, Tuna Gadambua, Wana Tia Pandu Kadi, Tuna Gadambua, Wana Tia Pandu Kadi, Tuna Gadambua, Wana Tia Pandu Kadi, Tuna Gadambua, Wana Tia Pandu Kad

dari nomornya gini di sini ini cari putrai ini pada di sini ini cari putrai ini pada dari dari ini putrai haji ni putrai ini putrai ini kira ini tadi ni tahu para tu bunyi para beri bunyi tadi ni tahu nari putrai.